0: Hello.
1: Como é disso?
0: Ok.
1: Mape uno pepra kuiruga na kudika nonzuko duma kumandi ku playstera no kudika erapa uko papara mtoko ngoso kwa nangike utamanda tuzimwe hamba umwe ne hambo ndatu tatu ne ne Mape uno papara ko iruga na yukutika nonzugo doma kumandi kutika erapa na kupleistera uko papara mtoko ngoso kwa nangike utama ndatu zimwe hambo umwe hambo umwe ne hambo ndatu tatu ne ne madiviso
0: madiviso
1: kumadiviso
0: mbando apanya me Jesaya sapa kwa kugawa madiviso go ID na gwanani na ngurangura po itayo sport stadium ID kuna karaza mista furai Shifuaku. Furai Shifuaku. Age kwa mreta mo 1986 mo 12-7 ano mukunda shitemo. Ano gumnekuto seta izu mnekuto Furai Shifuaku kinyala mdiwa kura tupunya agwa nengeko namba gandizi 081 82 16 378 niko agwane ID zengi mukutenguru kamo Jesaya sapa kwa gama diviso go ID na agwanane ina ngurangura po iha yo sport stadium azo kunakara ID za Mr. Furai Shifuaku ano kwa muhamburuka mo 1986-12-7 ano mukunda shitemo ano mnekuto guse taizu hundi nkenya wa mdiwa agwanengeko nambe zi 081-82-16-378 One pound to compete.
1: A one? Hapanya mi Filipu. Filipu Stefanus na karapona mtuntu. Kwa papara iruga na yo sikriti. Kwa nangike uta manda tuzimwe. Mbali, euta, ne, ne, euta mbali. Hapanya mi Filipu Stefanus na karapona mtuntu. Kwa kupapara iruga na yosikriti, guanangike uta amanda tuzimwe, mbali euta euta, ne, ne, euta hambo mbali. Victoria na karakondama na kupapara ko eskasi kenye ezi, zokuranda, zokuruga na korucheno, zikari momo doro pazarundu, zitamekiripo 1500 higuru mwisemu. Guanangike uta amanda tuzimwe, hambo mbali, tano, tane, hambo mbali, hambo mbali, hambo mbali, zimwe. Victoria na kara kundama na papara eskasi kenye ezokuranda zokuruga na korucheno zikarenge momodoro pazarundu zitamikiripu 1500 igu.

Apa nyame esta pombambi upaparako iruga nayo kara nomnona ndi kurandisa momba ugwara mtu gwangoso gwanange ke uta mandatu zimwe ne ambo ndatu euta ntane ambo mbali ambo ndatu ntano apa nyame

0: esta mbambi upapara iruga nayo kara nomnona ndiyo kurandisa mombaha ogwara mtu gwangoso gwanange keuta mndatu zimwe ne hambo ndatu euta ntane hambo mbali hambo ndatu tano Jennifer gukatima mlilo nomvura dendi norontatu na nomvura dendi norontatu opa para irugana yokuta kamisa banona noktereka nokuzeresa nakara nudiwi wayo anonke gopa para mtugu angoso gwananginye keuta mandatu zimwe hambo mbali euta mbali ntano hambo ndatu zimwe zimwe ame irugana nina kupaparamu Jennifer gokatima upaparako irugana mvura dange norontatu irugana yuta kamisa banona tani nokuzeresa mimbo nakara nudi wayo gwanangeke uta mandatu zimwe hambo mbali euta mbali ntano hambo ndatu zimwe zimwe madiso Nalo. Nalo. Linda na kupapara iruga nayo karano ano na pembo. Gwanangike utama ndatu zime. Hambo mbali hambo mbali. Tano hambo mbali. Tatu mbali hambo mwe. Linda na kupapara kwa iruga nayo karano ano na pembo. Gwanangike utama ndatu zime. Hambo mbali hambo mbali. Tano, hambo mbali, tatu, mbali, hambo mwe. Madiviso?
1: Yowa. Ya, kwa wakugawa tuku madiviso, ni Andri Morungu. Wakugawa madiviso kukuranda, wakupapara mngombe tukuranda. Papara mngombe kwa jino hove, jino ndema. Nungonche tutukunke mngombe kwa jino wangwa, takuna kari na kwa nisapungwe ndi. Itamba, indiri ngwa. Kano mbata la dina dovenda, yosipapa, ito imburwa. O wakara inaina kwa sapo yose wakura nisa kwa tuku tukwa neko numre iti ko 0821-311-6514 Andri Morundu wakupa para nungombe dukuranda nungombe wedi nuhove nende mandina nante tuku na kwa sapo yose chamba mbili ngwa tani nombati lazina zovendo wa yosu papa yose wakara na yoku tukwa neko numre iti 0821-311-6514 number CD 0813116514

0: Ma diviso.
1: Koma diviso. Apanya metate na mbinga na gara morundu. Na upapara nungombe tokura nda. Dika no vedono nene ndi non tue du na watu. Ugua kara na donya bereko namba 081-380-94-1-5. Apanya metate na mbinga na gara morundu. Na upapara nungombe tokura nda. Dika no vedono nene ndi non tue du. Vitu ovegona na watu kukua kala na donya bereko namba 081-380-94-1-5 na kukuru ya tupu namba kukua kala na toko naiko namba 081-380-94-1-5 ewa panta
0: ewa madison

0: Надеюсь,
1: Hello.
0: Comment dis-tu?
1: YSM Bole.
0: Evaristus cum cunda na cupura vena unane cabagava madiso cupara singi senigura belenge con numara enzi euta mandatu zimwe bali euta tatu bali tano hamba umwe ambombali ndi con numara ezi euta mandatu zimwe ne zimwe tani bali ambombali bali ambondatu. Evaristus kumkunda na kupapara na kupukura wenu nani baga madiso kupapara msingi. Asi nse kufura guanengi kuno numora edi euta mandatu zimwe mbali euta ntatu mbali ntano hambo umu yambo mbali diki euta mandatu zimwe ne zimwe tane mbali hambo mbali mbali hambo ndatu. Hapano ami mkuwe na kushana viruwa na wikare ngoe vya waperu mati na watupu wanakusha na mtu wangoli kubela keuta hambo ndatu zimwe hambo ndatu ntatu hambo mbali ntani ntani mbali hapa nime Filipo Stefanus na karapona mtuntu na kupapara iruga na yosigiriti. Wanangike euta mandatu zimwe mbali euta euta ne ne euta hambo mbali. Filipo Stefanus nakarapo na mtuntu papara iruga na yosikiriti. Wanangike euta mandatu zimwe mbali euta euta ne ne euta hambo mbali. Dominguno papara iruga na yukutaka misa embo ogwara mtu guangoso. Agwanangike nye keuta mandatu zimwe hambo mbali mbali mbali hambo mbali zimwe euta ne. Domingo papara iruga na yukutaka misa embo gwara mtu kongoso gwanange kunumara ezi euta mandatu zimwe hambo mbali mbali mbali hambo mbali zimwe euta ne. John nomgoli katigwange twakara makobabiso papara iruga na yopofara mandi yokusinga etere gwanange nyeke euta mandatu zimwe hambo mbali hambo ndatu hambo mbali hambo mbali mbali zimwene. Johnny na mgolika digu.

0: Nalo. Koma diviso.
1: Ngana na sala ko zinto
0: prezo. Wederen ko kuziguruka.
1: Ngana na kara ko vlenzo prezo kana kara pembo, no vanona ndi ndo wa kurupe, na kara no diwa yo nare. Ona ko nambezi. 4663246. Ngana na kara ko vlenzo prezo kana kara pembo, no vanona ndi ndo wa kurupe. Wana nko nambezi 4663246 nakara na udiwa yonare namba 4663246 te wampando
0: Madiso
2: ala morna o
0: mewa
2: Santa Prima yuwe Epara ni yang satu, aku tak pernah maju so, kau mana anggu menyanggi. Depan sa para tangganya, tapi apir dia dong koko itu. Aku tunggu tuh, akan ko aku tanya cuai he, wah di bocor nanti, wah di nama anggol nama janji aku desi. Bukan aku tinggal esiwe no, tangganya, pas pantai. Kudin kita taro aku kawin makan ini mah he kok murah tua akhirnya dia kok kok pas amdan punya sepedu nak cari kan pada cari kan kan kan mak amdan buku dari luar nak kau kuruka ini tadi ni yang darat ya nak utar sama ibu tu aku hamil nak aku menyanggi cepai sah cara tanggari ya kudem dia dia kok kusik kita kudim kita ke masuk maka diko maka nyak semua he kuku maka tua kamu di Botswana nizam di antara Mangola kita kudim kasih gue nisang kado nengak kiri bukan pakai kita mau kena cara amendam kita nak pukulan enam maka ini masih kawin mana ke popi pas amendam popo udah sah gua pada nak senyum kami kita nak pukulan akan jir jalan maka send us God. Karena menurut tim rasa mungkin mahu nyetir pasal mendam waktu kita berseruan. Tapi menurut aku mahu tenang saja.
0: Ewam.
2: Entah.
0: Madiso.
3: Komadiso.
0: Komadiso.
3: Joseph Fok gabah Madiso. Makar pausa angkat.
0: Pompe pompa makar.
3: Joseph Kodun Dogu. Fok papara. Telefoni rande, jikalau samsung amara, jikalau zungu angguanye, kita guna kuat kerana zo, kita tu kuat guna kerana Joseph kena nombor sendi, 081 71 77 695. Pakuru gula, Joseph aku papa ratah touch screen zo samsung, jikalau ni zo kerana singkap pintu kini moku, mara jikalau zungu angguanye kalau zipor peroruah. Ina kuelewa kwa karana zona plikar morundundi kwa duundu na watu po. Abeleko namba ya Joseph. 081-71-77-695. Mpandu?
0: Ndiyo.

0: Hapanya me Marta na karapu gavana kwa para irugana yuko karapembondi mombaha kinyuku ya kaere na watupu guanangike uta ambondatu zimwe ne ambondatu zimwe euta euta ne ambondatu. Hapanya me Marta na karapu gavana kwa para ko irugana yuko karapembondi yomombaha kinyuku ya kaere na watupu guanangike uta ambondatu zimwe ne ambondatu euta euta ne ambondatu. Hapanya menya Yohana na kara murundu na paparako ipereki yo second hand ikare murongo na mbali wanange kwa namba zange euta ambondatu zimwe mbali ntatu tano mbali euta ambo umwentane. Hapanya menya Yohana na kara murundu na paparako ipereki yo second hand ikare murongo na mbali wanange kwa euta ambondatu zimwe mbali tatu tano mbali euta hambo umwentane. Leni na karaposia na kupapara iruga na yepembo ndiye mambaha kwa nangeke euta mandatu zimwe hambo umwentane hambo umwene hambo mbali ne. Leni na karaposia na kupapara kwa iruga na yepembo ndiye mambaha kwa nangeke namba ezi euta mandatu zimwe hambo umwentane hambo umwene hambo mbali ne. Madiso.
1: Madiso.
0: Madiso.
1: Mpando. Apanya me Marta. Nakupa para mkado na kukia Rugana Motor Shop. Kokemu. Nganu akali nyasigadio akanga ikuki. Taniga hedesa kwa tupu na mbili grade 10. Pamu hepa ya pangendere ranga. Raya tameke mo 1. Uguanangeko 081-2843-509. 081-2843-509.
0: Pando. Ewan. Hapa nyame Anton na kutivisa Odate. Kawaga Madiso. Odate Johnny Murundu wapaparako Inveta Zosola. Gwanangike uta mandatu zimwe. Hambo mbali ntani mbali iuta zimwe mbali ntani. Tate Joni Murundu wa paparako Inveta Zosola. Gwanangike uta mandatu zimwe hambo mbali. Tane mbali euta. Mbali euta zimwe mbali ntane. Madiso.
2: Mkando kwa Madiso.
0: Madiso.
2: Ewa, kayongo nko notuweri kwa kupapura tupu mfengkenda oga kara no sinka so kara no wanona. Kayongo nko notuweri kupapura mfengkenda oga kara no sinka so kara no wanona. Kukura guanange kwa nambezi 081-67-69-266. Kayongo 081-67-67 kura gwanange ko ko 70 adabu 422 kayundu cell phone number 676926 mpando kwa Madiso.
0: Ewa hapa nyame Matheus na karako Sun City na kupaparako iruga na yuko faramane yopo no hofa no security nye gwanange ke uta mandatu zimwe hambo ndatu hambo mbali zimwe hambo mbali ntane hambo umwe hambo mbali. Hapa nyame Matheus na karako Sun City na kupaparako iruga na yuko farama ne yopo no hofa hano gwanange ke uta mandatu zimwe hambo ndatu hambo mbali zimwe hambo mbali ntane hambo umwe hambo mbali. Selma na karamo nkure nkuru na paparako iruga na yukumeneka. Mwanangi kunamba ezi iuta mandatu zimwe hambo mbali. Tano zimwe ne tani hambo ndatu tatu. Selma mkure nkuru paparako iruga na yukumeneka. Mwanangi kiuta mandatu zimwe hambo mbali. Tano zimwe ne tani hambo ndatu tatu. Madiso.
3: Oho, ni wakara kena mpindi uwe itare.
0: Halo.
3: Mwendo nezo katuma.
0: Peter ana hepa mati goku yalisa nongombe mwiza wa mbambi atunde kumkunda taniko kupira kuruga nsa ikoro isa kwa nangike utama ndatu zimwe hambo ndatu tano hambo mbali ntane mbali hambo mbali ntatu Peter na hepa mati goku lisa nongombe mwiza wa mbambi atunde mkono mkunda.

0: Madison.
1: Ora. Ya aku buka tuh yang mati setan jalan sih. Tapi dia cara menunduk ya. Oke, para aku ya. Dari cukup kontra kan di cukup puji maaf cukup. Gua cara nisua aku ambil nambil. 481, 43, 43, 181. Kupa para aku tes, dia menunduk apa para tes cukup tinggal. Dari cukup kontra kan di nanti nggak cukup puji maaf cukup. Gua cara ini tes sih aku ambil nambil sih. 481, 43, 77, 181. Gampang, gitu.
0: Ya, Om.

0: Madizo.
1: Ewa. Ana morundu kwa peruga de pembo yokaranwa nona ndio kura somo takshopu ikarenye okumene kandi yokura lapo kuna watu po bona ko 0218061768 ana morundu kwa peruga de pembo yokaranwa nona ndio kura somo takshopu ikarenye okumene kandi yokura lapo kuna watu po bona ko 0218061768 awan pando.

0: Iyo tuwa kuzikidanyi vanekoro, nuwaka ume, vandambo. Asho ne mwadivire msamane Gedina Mayambi Joseph Kahare ya diiku ya Sinjavia. Asko na uzuni kutupu. Bantuku narinyonga menenye pembole yao konkuru goma. Mokudia koyo inzi indi, mokuzua koyo inzi nganompitre konambe za kwa mako. 081-39-52-93-1 Anirugura mo. Achapa nyame Kahare Mateus jadii kwa Silirunga. Nakara konkuru goma naga madiso konofa dotate Redina Mayambi Joseph Kahare olakwa nangandu mnawa kwanza di awakatu sigire mumazuwa no mrongombali na gawali momanda kukwe dikoku makure ilikuwa moku nakara yengesi asu mungura kwa kachanga kuisa anomo uwali edio rokopo pemboli yao ovili za uwali talitameke postenguko anomo utatu oreko talikakare ranye konkure nkuru koma yendo ka elsin iyonye tuwa kudirisa panekoro vandambo no wakaume one mwadire mswamane Mayambi Joseph Kahare adikwa Sinjavia gomkwa nangandu mnawa kwanza di asko na uzuni kutupu bantuku narinyonga mene pemboli yao ndi pemboli endi ponkuru goma ano mkudia konti mkuzua konye inzi itireni nambezi 081-89-52-93-1 asu mkuzua koyo inzi itireni konamba zangia mina kuyunga Kahare Mateus Silirunga 081-89-52-93-1 pandu nane kumadiso ndi kompitwe zituwa gwana
1: ni 1

dina lyangenya misimbundu mosesi elie vangu sili nare nare nare nare pwapiti no mvura editwa alikungu twaroroka itundwa monyose mpamwe na iwiza mwe itundwa mudogoro papangesi simpe kutupu dogoro twalikwatera ngororo maoko gabali vantu kulikonjesa singano batungemo ose kubakandana dogoro papangesi apatwa ya karangesi simpe vango.

uye akara ngori homba achipano ukuru angori una kuenda ngori wa homba muhomba wetu chidira owana pito kumeona kadidi o mukondi na kadidi.